Babe zinze laphaya eqhudeni. Babe thanda izindawo lapho ke likhiza khona ngoba kungabantu abafuye kakhulu izinkomo. Kanjalo ke nabo kwaSibiya. Babe fuye kakhulu kangangokuthi ke izinkomo zabo ke babe ngasakwazi ukuzifaka ke zonke esibayeni ngakho ke basebezibuyisa zikake umuzi kwase kuthiwa ke babiya ngezinkomo abafukazana babiya ngamahlahla. Ngakho ke izibongo ngenxa yamagama abantu zazicishe ke zifane noma ke zazifana. Kodwa ke lokho ke kwakungasho ukuthi ke lezo zibongo zihlobene. Nokuthi sinobudlelwano kodwa ke ngenxa yokusabalala kwabantu endaweni ebanzi. Bonke babengamanguni, amasiko nezinjongo zabo zifana. Kuba khona lokho kushayisana kwezibongo. Sizokhumbula futhi ukuthi ke ukuqambeka kwamagama abantu kunencazelo ethize kanye nenjongo nesifiso esithize abazali balo abasuke besifisa ngaye lo muntu abasuke bemqamba. Yingakho ke nje ke uzothola ke izingane zonke ke zasenguni zabenguni ke zinamagama afanayo ngoba anancazelo eyodwa nomlayezo wodwa ozwakalayo kulona lo muntu ongumnguni. Nakube suthu ke kunjalo uzothola ukuthi ke amagama abantu bakhona nawo ayafana noma anokufana okuthize ngoba ngokulimi lwabo anencazelo ezwakalayo kubo. Ngakho ke lokhu ke engikuchaze ngenhla ngenzela ukuthi ke sizwe kahle uma sisiqala ukuhlahlela abenguni njengoba sizobe hlukanisa ke izigaba ezinhlanu futhi kuzosisiza kakhulu ngesikhathi sesixoxa ngesibongo ngasinye ukuthi zikusiphi isitho sobunguni. Ngithe uma siqala ukuhlahlela abenguni sizobe hlukanisa izigatshana ezinhlanu futhi sizama ukuthi ke senze izibonakaliso.

Yabona ke sibekela phana ke isigaba zaboke ke singabehlukanisa ke izigaba ezinhlanu. Isigaba sokuqala abenguni basembo embonguni. Lesi isigaba ke esikhulu kunazo zonke ngoba siba ndakanya ke lapha ke zonke ke izibongo eziseswazini kanye nezinye izibongo eziseNatali neKwaZulu. Uma ke kulandelwa ke umlando nemvelaphi yalezi zibongo, uthola ukuthi ke zihlobene futhi ke zidabuka endawonye. Ezinye uthola ukuthi ke zinokhokho nomsunguli wazo oyedwa noma abantu abahlobene ngokuzalana. Kuvamise ukuthi ke abantu ke abangabambo ngabakwaMkhize bakaMumbo. Yebo. AbakaMumbo ngabakwaMkhize bakaMumbo. Yebo singavuma kodwa sithola bona laba abakwaMkhize ukuthi ke bavela ke kumanguni amakhulu akwaNgwane. Lokhu sokuchaza kahle uma sesixoxa ngezibongo uqobo lwazo. Okungumahluko kubantu ke abangabasemba ukuthi ke uma bekhuluma iningi labo lithambisa ulimi lutekete noma luyatekela noma sithi ke bayatekela. Lokhu sikubona ke noma sikuzwa kakhulu kumaSwazi nakwezinye izizwe ezakhelene nawo kanjalo namabhaca ngoba sithola ukuthi ke abanye abantu abangamabhaca basuka khona ke kwaNgwane ngenxa yezimpi. Kukhona abanye abasembo asebagwinywa ngamantungwa asebekhuluma eke isintunga kakhulu kunesimbo okungeke ke usakwazi ungeke usezwa ke ukuthi ke laba ke bantu banawo yini umehluko kumantungwa. Sizoziveza ke zonke izibongo ezingaphansi kwalesi sigaba esengisichazile ngenhla.